na bongo mbo e kukumba na bongo singi esikwatimba e ndina nyipe mila ni matukwende eyobo diseto idem atitingi amnyalunge